Kemi somongo sukana besoka. Kumutu tomo ukate besoka besoka. Mongele mongo na ma mabendi songele tibu. Ombate bane besoka besoka.